0: honorema ke fafatesana tsifufuna
1: mbatsi
0: ya pina ba ka mbapina ke
1: apina nakare
0: apina le group ni yahu a roman mandaka ya tutte wana de mi refefa
1: tutup
0: hati tuan ten filo sonsara ritare mama valiet ya jalan ruklan nayan mandi panjafat
1: sotan dita mama valiet
0: sotan tutup.

0: Iya, tunggu deh nih yang cuma naraka marai pifadina tuko.
1: Marai pifadina.
0: Marai pifadina mama nih tilsa.
1: Iya tuh tilsa udah nanti mantan di bilai sih ya kan nih yang fuzoti. Dia nyara benau minaran jisu. Iya nak kamu salah setiap hari seorang aku.
0: Iya tuh.
1: Ibu mengatakan kira. Bimbing cara isahai. Aum di FPM laharana fafito berupun senzat. Ya bina ni ha en pun sefat satu. Ariu ni tau tau. Aum di FPM mahian. Atul tamanukana wan ramatu Albertina. Si reu sana kasayana UBPC manukan wang. Entun rambava kawasi resi. Ya tulta kuen hira wana reu panu wana panu tan santa hara na wana reu muno sau.
0: Maka sita katupka.
1: Ya tulta kuwa wan ya kuna ku. Ya vana kiel. Rava kasman. Pasture emila srama turu sisi. Adam sila miana kave ne mnefele mabulimena. Ne mnisa stati yare arri tfera na si seizuru. Arri si kiel. Atulta kuwa hira. Wali madam kina nena kave ni mnefele mambu imena tirape. Neni rano usula lau. Ibe pera marzorini. Atulta kuwa nira wani kristian na pera mfava karieta o mnefele mamanrusu. Tari ni pastura mapanru vati. Auri papa yetu mo vati tir. Sota tir favorai ni afata tam nishuma. Mamsi sam vati. Misi antes matam wang, ilesh fanga mena kaz. Ramatua Albertina zayefan nertuluro na hira manuka na teo. Misi parang mena kaz, il varto tapan maaz. Misi marson vadeo kumtu. Seta mena kaz, il varta om nearin pisang. Dia mapa hira naru mena kaz, il tuko. Dia tun takon hira wan misa kaiz. Mama Berta. Mami, Madame Francine, Monsieur Jean-Didier, Madame Isabelle, Maman Niti, Maman Frisour, Madame Edwige, Madame Malala, Fafara, Madame Koulouina, Monsieur Rivo, Président, Monsieur Roger Marchand-Douarano, Monsieur Victorien, Tata Zina. Atoltako nira wan tanakapideza narimite ni mnisele mandrampila bisa. Nora matuhlula menakari tamar. Utu Clarice Nikena. Nursi Fabrice Mvarto tena sabut. Pasturo takuksin nas matam lalar. Sita menakari kini o tinsen. Ufapaireza na irotu katan mana na ula na sinsi salama rieta. Naiza naiza nikia juan hir. Ande manta nihan mifa ula na. Ifa salama na tapira kawasi reo. Emrar dutuan rumah narta untuk cari kita tukku. Kutain Yesus dahulu.
0: Makasih tak tukku.